0: aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheku
1: hey thirikari ino handu ha ugwe ratuka gitangituingata hey handu ha ugwe kandu uguo aya mundu augite gitangithondeka mbia hey nituingate
2: gitondeke mbia ndio mundu mbia ciake
1: akiura ndikiri ndu uge nitukiorwo
2: na arĩa matara